0: consanem volan 6 dimem ropulom nareu isakernandro ma azraiet
1: oh yeah
0: izam nareu arnia azo anle dim taptisa leret
1: m vol miara manusi sanan.

Aha, Zoda, sani antik sani, alua, mulai zano nanti ni panekan atau ni tranan ni antika. Vetani, tisu tika nanti ni panekan atau ni tranan roti, apna kafe, panekan atau itu tanah final tu tika tu nanti tambah pin, setar tika nas volunteer wa. Rifa view zani final tu yang fanta alu.

tani mban vuita. Mamudzi ni satani rota mban vuita ni mban vuita. Ni andu lua tona, andu ni pia satania. Ni andu lua tona, andu ni pia satania.